0: Brunei, your number one station in town.
1: Ya, waktu sekarang 88 minit pagi waktu punya lagu tadi yang telah pun kita dengarkan, telah pun tercalon ya dalam kategori lagu inspirasi pilihan, lagu imtihan, nyanyian Carol featuring Adlina dan juga Azmi Tunggal. Baik, kita bacakan ni, ada ucapan yang dikirimkan selama hari jadi Sana Helwah untuk Muhammad Iqbal bin Bolhan dan juga Maisarah binti Yusri. Semoga akan terus berbahagia, sentiasa dalam rahmat, perlindungan dan juga hidayah Allah dan sentiasa

apa tu? Bahagia bersama dengan keluarga tercinta dan semoga dipermudahkan yang menuntut ilmu pengetahuan dengan kejayaan sangat cemerlang. Dan pastinya doa ini dikirimkan oleh keluarga untuk Muhammad Iqbal bin Bolhan dan juga Maisarah binti Yusri. Kita ucapkan selamat hari jadi daripada Pelangi FM. Okey, tajuk kita dalam The Breakfast Show pada pagi ini untuk audio yang tengah breakfast, tengah sarapan apa tu, hanya mampu minum kopi sudah cukup membahagiakan kita, sudah cukup membuat kita rasa wow, my day is amazing. Itu positivity tu perlu kita tanam dalam jiwa kita, mindset kita dalam menjalani kehidupan ini. Okey, ini daripada Ira. Hai Ira yang berada di Kampung Kota Batu. Katanya assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga untuk Ira. Katanya for me, my little happiness is when my husband katanya buatkan breakfast for me and the kids masanya off day. Tu pun yang buat pagi mi indah seindah-indahnya. Say betul, ini adalah merupakan kata orang nikmat yang tidak dapat kita dustakan. Jadi tahniahlah ya kepada Ira dapat suami yang begitu penyayang, rajin di dapur. Okey, ini lagi daripada rakan kita Ami yang berada di Rimba. Katanya my little happiness masa ni if bangun tidur ada my baby damit sebelah Ami, katanya yang umurnya masa ni 11 bulan. Oh sweetnya, yes, hilang lelah tu. Pagi-pagi pun tadi semangat terus untuk kan bagi makan, kan mandikan dan sebagainya. Hanya orang yang merasa pasti tahulah bagaimana bahagia rasanya ada ya anak kecil di sebelah kita ketika bangun tidur. Okey, ini kiriman daripada Roll. Katanya assalamualaikum dan juga salam, sentiasa ceria selalu. Thank you, insyaallah kita akan cuba terus ceria. Katanya ini ada ucapan untuk isteri tersayang Liz dan juga anak-anak. Ini doa daripada Roll, katanya sentiasa sehat selalu. Terima kasih Roll ya. Okey, ini daripada siapa ni ada ucapan, katanya little happiness, greatest gratitude hari ini is my first born 12 tahun. Katanya my first time bergelar ibu 12 tahun lalu, melihat anak anda membesar dengan sihat dan soleh. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anak anda Muhammad Faris Zaidan bin Muhammad Ayah Azrini. Didoakan segala kebaikan untukmu sentiasa dunia dan juga akhirat. Ini kiriman daripada your Umi Ira. Okey, jadi untuk first bornnya siapa tadi namanya, Muhammad Faris Zaidan bin Muhammad Aiza Azrini, semoga akan terus menjadi anak yang pintar, soleh dan terus membahagiakan ibu dan bapa dan juga keluarga. Jadi audio yang ingin hantarkan komen mengenai dengan tajuk kita, mengenai dengan little happiness bis kita ketika ini, apa dia boleh kongsikan. Tidak ada jawapan betul ataupun salah dan bis kita berpeluang untuk menerima giveaway daripada Al-Hayah BN dan juga Madison Brunei 8333914 bersama dengan Zira. Okey, lagu seterusnya ini adalah daripada Nina Armani Rah dan juga Daniel Ramadan. Hanya kita berdua. Mereka berdua ini termasuk dalam kategori

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Vinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

0: Ya, bersama dengan Zirah Jamal dan lagunya Sesak. Ya, Zirah Jamal ni telah pun tercalon dalam top 10 vokal wanita pilihan untuk Anugerah Pelangi yang ke-10 dan telah pun didengarkan tadi vokal dua kumpulan pilihan bersama dengan Nina Armanirah dan juga Daniel Ramadhan dengan lagunya Hanya Kita Berdua. Kita bawakan di Pelangi FM untuk hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026 Masihi.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
2: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
1: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
3: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audi dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

lagi kita bacakan lagi komen habis kita di talian WhatsApp 83333914. What is your little happiness? Ketika ini little happiness ku katanya ialah dapat lihat anak-anak happy, sehat, bermain and ketawa ya bersama. Kalau diorang sakit atau rasa susah hati dan indahnya menanti, semua kerja pun jadi serba-serbi indah kena. Ini daripada Mami AR yang berada di Penanjung. Terima kasih Mami. Dan juga selamat pagi untuk Nura yang berada di Kapuk. Katanya my little happiness today is bersyukur masih lagi diberi nafas untuk menikmati kehidupan di samping orang-orang yang tersayang, dan syukur Alhamdulillah atas nikmat kesihatan, nikmat rezeki, dan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi Auda ingin hantarkan komen sekali lagi 83333914. Kongsikan saja, tidak ada betul ataupun salah. Kita akan cari lucky winners gift yang akan menerima giveaway daripada Al-Hayah BN dan juga Benesin Brunei. Jadi Auda, apakah little happiness bis kita hari ini? Bukan, ketika inilah maksud saya yang membuatkan bis kita happy rasanya. Macam, okay, contohlah kalau kita kan turun keraja, bila kita ni melihat minyak, tangki minyak tadi penuh, padahal kita ni yang sendiri mengisi tu malam sebelumnya. Macam dia, okay, hari ni gonna be a good day. Jadi itu antara perkara kecil yang boleh membahagiakan. Kita terus bersama di Pelangi FM.

0: Nostradamus hustler.
1: Keep on grooving.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Hilangnya, Sam.
0: Yeah.

0: Hai, saya Atira, finalis Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Saya pernah mengikuti pertandingan Best 914 kali ke-18 pada tahun 2023. Dan di samping itu juga, saya pernah menjuari pertandingan seni suara bintang belia pada tahun 2017.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan saya, Atira, beraksi di pentas Best 914 kali ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Jumpa di sana.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.
2: Favorite hits on Pelangi FM.
3: Radio Brunei.
2: Hello. Pelangi FM.
4: Audio memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa untuk sentiasa fokus ya, guna terpegang keselamatan. Dan kita sering katakan ya, waspada selalu, hati-hati selalu. Sebenarnya memang agak klise, tapi itu kenyataan yang harus kita lakukan ya. Ketika memandu ini, kita bawa tanggungjawab ya, sebagai pemandu berhemah. Kalau habis kita gunakan landasan sebelah kiri ya, jika tidak memotong, gunakan sebelah kanan ataupun saya pun confused. Jadi apapun, audio yang berada di highway sekarang ni mungkin tersekat di kesesakan lalu lintas ya, harap bersabar dan semoga akan dipermudahkan. Mungkin keadaan cuaca di tempat bis kita ketika ini tidak mengizinkan juga. Kadang mungkin ada juga jalan raya yang airnya bertakung dan sebagainya. Hati-hati, okey. Baik, kita bacakan ini kiriman daripada rakan pendengar kita menerusi talian WhatsApp 83333914 Breakfast Show. Ini Hafizah. Selamat pagi Hafizah yang berada di Perakas. Katanya, my little happiness masa ni ialah bila mana my anak selalu ucapkan terima kasih untuk semua makanan yang ku sediakan, walau tak sekadar buatkan telur rabus ataupun milo panas. Bahagianya sampai semangat ya, kan cari resepi baru. Oh, sweetnya. Anaknya berapa umurnya ni, Hafiza? Okey, dan seterusnya kiriman daripada Papa Mike. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Morning juga katanya, little things yang make me happy today. My baby boy cakap, wake up Papa, time to go work and school. Bulat Englishnya dan umurnya 3 tahun. Sweetnya. Okay. Jadi, ada yang ingin hantarkan komen bis kita sebelum pukul 9 pagi dan bis kita berpeluang untuk memenangi giveaway daripada Al-Hayah BN dan juga Madison Brunei di Pelangi FM bersama dengan Zira sehingga pukul 9 pagi nanti.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, bersama dengan Hakim Rosli dan juga Ahmad Rai dengan lagu mereka Jatuh Bangun. Jika Auda jatuh 7 kali, bangkitlah 8 kali. Okey, kita bacakan ni kiriman teks ataupun WhatsApp yang dikirimkan di talian WhatsApp 83333914 yang mana sempatlah ya. Sebab banyak dimantarkan dan kita hanya mampu baca dan akan kongsikan siapakah pemenang yang bertuah menerima sumbangan giveaway daripada Al-Hayah BN dan juga Madison Brunei. Okey, ini daripada Shima yang berada di Serasa Muara. Katanya, my little happiness today, minum secawan kopi O panas yang dibawa oleh my mom. Katanya, air tangan ibu tiada tandingan dan tiada lawannya. Thank you mom, I love you, katanya untuk Shima. Ini daripada Shima untuk ibunya yang berada di Serasa Muara. Thank you Shima berkongsi pada pagi ini. Dan seterusnya pada daripada Hajarus, katanya my little happiness today as a housewife, ya. Bila encik suami bagi duit shopping this morning, alhamdulillah. Nikmat rezeki, nikmat kebahagiaan. Alhamdulillah. Okey, ini daripada Hafizah tadi. Saya tanyakan berapa umurnya anaknya tadi, 3 tahun katanya. Cute, happy rasanya kena puji anak sekecil tu. Yes, Sweta. Ini pasti didikan ibu dan juga bapanya. Tahniah kepada Hafizah. Okey, dan akan terus berbahagia. Okey, ini ada lagi. Ini saja rasanya, satu saja lagi yang dapat dibacakan. Assalamualaikum DJ, good morning. Little things that make me happy today when doktor bagi tahu ada improvement in my sakit. This boost my semangat and hope to lawan my cancer. DJ mohon doa semoga me and my cancer fighter fellows boleh safe fight sakit ini sampai baik. Daripada Hafizah yang berada di Kuala Belait. Yes, you can do it Hafizah. It's about your mindset. Dan juga kita doakan ya kepada pejuang-pejuang, khususnya untuk Hafizah dan rakan-rakan yang tengah melawan penyakitnya, semoga akan cepat sembuh dan tetap semangat dan sentiasa bahagia, positif selalu untuk Hafizah. Lots of love from me, from Pelangi juga, ya. Dan terima kasih kerana berkongsi. Thank you so much. I really appreciate. Dan juga itu sahaja yang dapat kita bacakan setakat ini. Banyak lagi yang belum sempat dan kita ingin umumkan siapakah pemenang yang akan menerima voucher sumbangan daripada Al-Hayah BN dan juga Madison Brunei akan kita kongsikan selepas ini.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bs.

Apa khabar semua di mana saja Auda berada? Selamat mendengarkan English Hits di Music Nonstop bersama saya Nalea yang akan menemani Auda dengan lagu-lagu English paling padu. Nonstop, non-drama, ganya vibe saja.

rasanya. Tahukah Anda, plastik mengambil masa selama 100 hingga 500 tahun untuk lupus secara semula jadi. Secara langsung, plastik sebenarnya merupakan ancaman kepada alam sekitar. Jadi, jangan lupa gunakan beg kita semula, selamatkan bumi kita. Pesanan ini dari saya, Kip Hafizuddin, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: melaksanakan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggungjawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Station number 1, AUDA, Pelangi FM.

0: Semua pihak bersetuju dengan penubuhan jawatankuasa peringkat tinggi untuk meneruskan rundingan teknikal dengan matlamat mencapai perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari. Mereka juga bersetuju dengan mekanisme menamatkan pertempuran di Lubnan dan membuka talian komunikasi untuk membantu memastikan laluan selamat untuk kapal komersial melalui Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 3 orang terbunuh dan 5 lagi cedera dalam insiden tembakan di sekolah yang jarang berlaku di Filipina. Insiden tembakan berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan San Jose, wilayah Leyte, Tacloban City. Motif serangan masih dalam siasatan polis. Penyiar kerajaan PTV melaporkan 2 pelajar telah ditangkap berhubung kejadian berkenaan. Australia melaporkan kes kedua selsema burung H5N1 di Australia Barat selepas mengesahkan kes pertamanya pada hujung minggu lalu. Menteri Pertanian Australia Julie Collins berkata, seekor burung laut yang berhijrah ditemui sakit di pantai terpencil dan diuji positif selsema burung. Seperti kes pertama, burung itu ditemui berhampiran bandar pesisir Esperance, kira-kira 570 km dari tenggara ibu negeri Perth. Penularan H5N1 jarang berlaku dalam kalangan manusia, namun penyebarannya berupaya mengganggu bekalan dan meningkatkan harga makanan global dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Kursus Asas Pengadil Futsal 2026 diadakan bagi meningkatkan pemahaman peserta mengenai undang-undang permainan futsal serta memperkukuhkan kemahiran pengadilan melalui sesi pembelajaran teori, praktikal dan analisis video secara dalam talian. Majlis penutupan kursus berkenaan berlangsung di Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam, FAB di Berakas. Pada majlis tersebut, 12 peserta menerima sijil setelah berjaya menamatkan kursus, manakala 4 tenaga pengajar menerima sijil penghargaan atas sumbangan dan komitmen sepanjang program berlangsung. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Siti Zuraina binti Haji Awang Abdullah, Presiden FABD. Kejohanan bola keranjang Piala UC1000 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan diteruskan semalam bagi perlawanan separuh akhir kategori lelaki bawah 18 tahun antara pasukan Honey Car Smart dan pasukan The Rookies pada perlawanan yang berlangsung di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong. The Rookies mencatat kemenangan tipis 96-92 ke atas Honey Car Smart. Manakala satu lagi perlawanan separuh akhir menyaksikan Hana Boys menang dengan keputusan 137-32 ke atas Face. 4 lagi perlawanan peringkat kumpulan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung hari ini. Spanyol lakar kemenangan pertama apabila berjaya menewaskan Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan HD Stadium Atlanta. Skuad Loroha tidak menunggu lama untuk membuka tirai jaringan apabila pemain remaja Lamine Yamal menjaringkan gol pada minit ke-10. Mikel Oyarzabal kemudian meledak 2 gol dalam tempoh 3 minit untuk meletakkan Spanyol selesa mendahului 3-0 sebelum tamat babak pertama. Arab Saudi terus tidak dapat menyaingi tempo permainan lawan apabila pertahanan mereka Hassan Otembati tertampan bola ke gawang sendiri pada awal separuh masa kedua. Sementara itu, Belgium terus bergelut dalam saingan kumpulan G apabila sekadar seri tanpa jaringan dengan Iran dalam aksi yang berlangsung di Los Angeles. Keputusan menyaksikan Belgium kini mengumpul hanya 2 mata daripada 2 perlawanan itu dan berdepan kemungkinan tersingkir di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut pada kejohanan Piala Dunia. Dalam aksi lain, Uruguay menjadi pasukan kedua yang diikat Cape Verde selepas kedua-dua pasukan seri 2 sama dalam aksi kumpulan HD Stadium Miami. Cape Verde bangkit dari ketinggalan 1-2 pada separuh masa pertama dan berhasil menyamakan kedudukan pada minit ke-61. Keputusan menyaksikan kedua-dua pasukan kini mengumpul 2 mata berada di belakang pendahulu kumpulan Spanyol yang mengutip 4 mata menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Dalam satu lagi aksi, kumpulan G menyaksikan Mesir mengutip 3 mata berharga setelah mengalahkan New Zealand 3-1 di Vancouver. Ketinggalan 0-1 di separuh masa pertama Mesir

0: ubah rentak permainan sehingga berjaya menghasilkan 3 gol di separuh masa kedua. Keputusan tersebut meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G mengutip 4 mata, sekaligus mengukuhkan peluang untuk melangkah ke peringkat kalah mati. Saingan Piala Dunia FIFA 2026 akan diteruskan esok dengan 4 perlawanan. Awal pagi esok, Argentina bakal berdepan Austria bagi aksi kumpulan J dan Perancis menentang Iraq untuk saingan kumpulan I. Manakala pagi esok, Norway bertemu Senegal dalam kumpulan I dan Jordan akan menentang Algeria bagi aksi kumpulan J. Disampaikan sekali lagi berita utama. Misi nasihat IAEA memperkukuh rangka kerja kawal selia kebangsaan bagi keselamatan radiasi dan security nuklear. Pengiktirafan Kementerian Kesihatan di peringkat global mengukuhkan lagi komitmen negara dalam memperkasa agenda penuaan sihat. Kempen Derma Darah memupuk sikap prihatin menggalakkan lebih ramai individu menjadi penderma tetap. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: 914 bukan saja satu pertandingan.
1: Best 914
0: pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914
0: di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914
0: siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 914
1: Unlock your best.
2: Anugerah Pelangi 10
3: Top 10 lagu Melayu pilihan.
4: Lagu Tiba-Tiba, penyanyi Marsha Dania, komposer Nazmi Hilman dan Marsha Dania, penulis lirik Nazmi Hilman. Lagu Tunggu, penyanyi Birin, komposer Birin, penulis lirik Birin. Lagu Pergi, penyanyi Diana Ahmad dan Awangku Amin, komposer Awangku Amin, penulis lirik Awangku Amin. Lagu Kasih Infinity, penyanyi MT Walad, komposer MT Walad, penulis lirik A. Hanif. Lagu Rindu Yang Sama, penyanyi Fairuz Nizam, komposer Izwan, penulis lirik Izwan. Lagu Hanya Kita Berdua, penyanyi Nina

0: Almanira dan Daniel Ramadan, komposer Nina Almanira, penulis lirik Nina Almanira, lagu Rahsia Hatiku, penyanyi Pepi Lofa, komposer Amir Tan, penulis lirik Amir Tan, lagu Satu Kata, penyanyi Sada, komposer Izwan, penulis lirik Izwan, lagu Perasaanku, penyanyi Taswim Rozan, komposer Taswim Rozan, penulis lirik Taswim Rozan, lagu Cinta Pandangan Pertama, penyanyi Upai, komposer Upai, penulis lirik Upai.
1: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Lagu, aura, dan vibes. This season number 1 Aura.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah pendengar yang budiman. Bila sabut pasal buli, kita ni selalu terbayang kanak-kanak sekolah kan? Tapi tahu tak, satu epidemik senyap yang sedang rancak terjadi adalah workplace bullying ataupun buli di tempat kerja. Ha, ikut kajian sumber tenaga manusia, ramai pekerja sanggup resign. Bukan sebab stres, bukan sebab stres dengan kerja, tapi pasal indah tahan dengan perangkap toksik daripada rakan sekerja ataupun pihak atasan. Realiti ini menakutkan dan ia seringkali kena swept under the carpet atas nama tuntutan kerja. Singkatnya, pembuli membuli pasal dorang mahu mengawal keadaan ataupun ada yang merasa diri dorang itu di atas ataupun I am better than you, I am superior over you. Namun, dari sudut psikologi, perbuatan itu sebenarnya mencerminkan jiwa dorang yang rapuh dan bermasalah. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Luqman ayat 18, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Tuan puan yang dirahmati Allah, buli di tempat kerajaan ni sangat subtle ataupun ia halus. Ia indah nampak macam buli fizikal. Antara contoh yang popular, credit stealer. Hari ini kata ni share idea dengan klik kata ni. Esoknya ia pulang present arah bos macam ideanya sendiri. Bila ditagur, pandai ia twist cerita. Dia katanya, tadi kan satu team, siapa-siapa yang present pun sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, gaslighting. Bila kita ni mengadu kerja terlampau banyak sampai selalu overtime, senang-senang saja ia cakap orang lain handle projek sama juga, indah juga burn out, kau saja tu yang dah pandai manage masa. Yang ketiga, twist fakta. Bos bagi arahan A, bila hasilnya indah ngam dengan seleranya, ia marah dan twist cakapnya, hari itu aku suruh buat B juga, kau tu yang lalai, indah take note. Kita ni pun terdiam sebab nada bukti bertulis. Belum lagi dikira yang kena boycott ataupun silent treatment, yang kena sabotaj kerajanya, kena hamburkan dengan kata-kata cemuhan, ataupun pekerja baru ditimbun dengan kerja yang indah masuk akal. Ganya pasal dorang orang baru. This is a professional abuse. Kesannya sangat besar, tuan-puan. Ia merosakkan self-esteem, mencetuskan severe anxiety dan boleh membuatkan mangsa rasa takutkan turun kerja setiap pagi. Tempat mencari

0: rezeki bertukar menjadi pencara emosi, ganya disebabkan perangai toksik manusia lain. Jadinya, perkara pertama, ketani muhasabah diri dulu. Adakah sebelum ini ketani pernah membuli ataupun menganiaya orang lain di tempat kerja ketani? Kalau awak, bertaubatlah dan perbaiki keadaan. Kepada sesiapa yang tengah mengalami corporate bullying ini, please, you need to speak up. Jangan biarkan diri dipijak-pijak ganya pasal takut hilang kerja. Rekod segala bukti hitam putih dan bawa perkara ini ke saluran yang betul. Dan kepada para majikan, ketua-ketua, remember, pekerja, kaki tangan, staff yang bahagia akan menghasilkan productivity yang tinggi. Workplace should be a safe space to grow, not a place that destroys your mental health. Akhir kalam, jadilah rakan sekerja yang menyokong, bukan yang membuli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Klik 91.

0: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
1: And for lagu Inggeris pilihan, this is Hasdi Hasnan with Only You right here on Pelangi FM.

Asma'ul Husna Al-Muqsit Maha Mengadili, memberikan kemenangan kepada orang-orang yang teraniaya, yakni dengan keadilannya.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Lagu, aura, dan vibes. This is number 1 Auda.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Assalamualaikum. Hai, saya Nas, finalist Best 914 kali ke-22.
3: Best 914.
2: Saya pernah menyertai pertandingan kugiran sempena Hari Keputeraan pada tahun 2005.
3: Satu cita menjadi realiti.
2: Jangan lupa menyaksikan persembahan saya di pentas final Best 914 pada hari Sabtu, 4 Julai 2026 di One City Shopping Center.
3: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara, bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914.

0: Okay.
1: Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTBGO. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.
2: Hey, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna.

aku. Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Masya Allah, tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Loka Auda, hampir semua pengudungan kaki di negara Brunei Darussalam adalah disebabkan diabetes. Jika Auda menghidap diabetes, kaki Auda mungkin akan mengalami kebas-kebas disebabkan kerusakan urat saraf. Auda boleh mengelak pengudungan kaki dengan penjagaan kaki yang baik serta mengawal diabetes. Periksa dan jaga kebersihan kaki Auda setiap hari. Jika ada poru, belulang atau kuku kaki mencengkam keisi, bawa berjumpa dokter di klinik kesehatan. Jika Auda mendapat kesan melecur, luka dan kemerahan di kaki, sila kunjungi hospital atau klinik yang berdekatan dalam tempoh 24 jam. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Ba, Lai, hari ini dengan ni bapa kebing ah. Indah dapat lambat ni mulai. Ujung-ujungnya, indah tani ampit nombor kiwa tu.
1: Au, benar, Pak. Bah, lakas tu berjalan.
0: Wah, Marita.
1: Alhamdulillah. Rupanya selama ni ada kita membuat simpanan untukku, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, tak sudah tu hasil bapa Baimat memotong gaji setiap bulan. Ha? Daripada mula setahun umurmu sampai 18 tahun ni. Ha? Anggap sejak ini adiah bapa untuk mula ya. Sebab kau berjaya dalam peperiksaan O-Level dengan cemerlang.
1: Berpikirku selajur. Walaupun gaji bapa ini indah juga sebanyak mana, bah. Tapi mampu juga kita menyimpan secara rutin.
0: Oh, benar tu, Lai. Amun kan memikirkan enjoy saja, indah mau habis tu. Ha? Akhirnya, ketani juga yang rugi. Tapi dengan menyimpan duit berindu-indu tanya, untungnya ketani juga tu untuk masa akan datang, bah.
1: Benar juga, ah. Berjanji tekuni parah kita. Kan ku ikut ni cara kita ni nanti. InsyaAllah.
0: Bah, syukur. Alhamdulillah. Ah, amin. Mudah-mudahan terlaksana. Ah, Lai.
2: Menabung untuk masa depan adalah tanggungjawab yang wajib ditanai dalam hidup setiap individu. Dan kita sebagai ibu bapa adalah insan yang berperanan penting dan paling utama memberi contoh terbaik kepada anak-anak.
3: Favorite hits on Pelangi FM.
4: Radio Brunei.
3: Radio Brunei.
4: Hello.
3: Pelangi FM.